0: Pasti karena mengenai politik ini, lalu karena mengenai begini, dalam ujian mata tersebut mengenai karena politik ini.
1: Kalau pernah berpikir pada mata yang mungkin banyak saya, kita bukan saya kita kira orang untuk

0: sama siapa masih ada racing hati tu, ingat presentation sama siapa ikhlasnya jiwanya.
1: Sama siapa ini saudara berada di dalam kegiatan ini, sama siapa

Sebenarnya di Indonesia bisa mengetahui itu. Karena kita berkata-kata berani, mesti beda waktu ini.

0: ditugasan negara, bukan sudah sempurna cara semula, hamba sama yang itu sesi. Mungkin musim, bisa menjadi sebenar perkara dulu. Ulang perkara ini telah bakti macam bercinta. Kata berasa itu bukan musim perkara yang mulia, perkara terus berisikan. Nyawa saya bisa berisikan. Nyawa sesuai yang bisa memiliki dalam sepukan yang sama nisam kami serasa kita.
1: Sepuluh surat mulia non dos tiga dua. Dasar pas waktu sekolah ini pernah baca kebisa maka salah ini.
2: Kalau oleh dosis saya kunci,
0: kami sampai dalam sesuatu yang bisa memikirkan sekian musim musim kau itu. Kalau kasih, ini untuk bisa kau katakan kasih, dengan misi ada kerja sama pun tidak sekian. Tapi yang bisa menjadi usaha, bisa menjadi apa sesuatu sesuatu yang mereka perlu berani siapa. Maklumlah, sesuatu sesuatu yang bisa. Kaji semua itu, suasu-suasu dari sekarang, mereka memilih sekarang. Manusia yang kaji ini juga mereka berada lagi. Tapi ini satu ketika sudah pergi, satu perkisah yang ini atau satu orang kali lagi, sesuatu yang mereka berada, di satu dikali untuk dapat komunikasi, mudah ini.
2: Kalau masih begitu, kami ini mudah yang pun.
1: Sebuah dasar, petulang, waktu perang, atau wajah lagi. Masih sama, mohonlah salam kepada. Masih pernah selang ke bisnis makhluk suara sahabat?
2: Sama di pasal dunia. Allah,
0: Bila saya ingin kerana satu atau kursi yang dikut terbahaya di kerana bisu isu terbahaya dalam bisnis yang bahagia selanjutnya. Terpertama semuanya telah kalan bila kursi, kursi dan jilin boleh untuk bisnis dan bisa bersyaka. Terlalu kalau kursan terlalu kata, boleh kalan bila untuk kata perlu, ini saya ingin isi bila kursi, kursi,